0: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos, kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Mutatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket. Paket.
2: Hah?
3: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
2: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
4: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi penting.

0: lainnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
3: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
3: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Lebat kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
4: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
4: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
4: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
4: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
5: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
4: Nah, itu baru anak hebat.
5: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
6: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
4: Iya. Tapi kasihan. Nanti dia nangis.
6: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
6: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
6: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
7: Sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

Ya, masih penjelasan langsung jalan nanti di Garmin Sabtu Rangkas Bucin Batana 89.8 cerdas informatika. Nah, sore, good morning, selamat pagi, selamat mula tuli di 18 September 2026 di Multatuli pagi hari Jumat ya. Nah, bisa ditemani sampai dengan selesai nanti dengan segala macam informasi menarik seputar Kabupaten Lebak, top 3 sport dan juga tips menarik pastinya ya. So, mudah-mudahan kabar terbaik untuk semuanya pagi hari ini dan aktivitasnya dilancarkan karena besok sudah weekend. Mudah-mudahan tidak ada pekerjaan ataupun tugas yang belum terselesaikan ya. Biar besok tidak terganggu dengan pekerjaan yang memang ya hanya sedikit saja untuk bisa diselesaikan tapi harus tertunda gitu ya. Oke, sahabat Mbatuli, lagunya tadi diawali oleh Rihanna dengan Umbrella. Next, kita punya satu lagu biar pagi ini tambah semangat. Ada Shilon 7.

Hari Perdamaian Internasional atau International Day of Peace. Ada juga yang menyebutnya Hari Perdamaian Dunia. Diperingati setiap tahun pada tanggal 21 September. Peringatan ini didedikasikan demi perdamaian dunia dan secara khusus demi berakhirnya perang dan kekerasan.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Ada apa di bulan September? Ada apa?

tanggal 16 September ditetapkan oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai Hari Perlindungan Lapisan Ozon Sedunia. Ketetapan ini dibuat pada tanggal 19 Desember 1994 untuk memperingati tanggal ketika berbagai negara menandatangani Protokol Montreal tentang zat yang merusak lapisan ozon.

Selamat pagi untuk sahabat Muda Tuli yang kayaknya gak terlalu kan, kalau misalkan jam segini baru gisik-gisik mata, terus malas-malasan buat masuk kantor. Jangan ya, karena tinggal satu hari lagi kok ya. Besok tinggal menikmati weekendnya, dan mudah-mudahan liburnya juga menyenangkan gitu kan untuk besok ya. Sahabat Muda Tuli, Top 3 Sport sudah habis siapkan, sudah terangkum. Di antaranya adalah Indonesia yang menghajar Nepal di Asian Games, dan juga Manchester City yang menang di Carabao Cup. Kita ke berita pertama, timnas voli putri kalahkan Nepal di Asian Games. Jadi timnas voli putri ini lolos ke babak perempat final Asian Games 2026 setelah menghajar Nepal 3-0, 25-12, 25-21, 25-20 dalam pertandingan Pool A di Park Arena Komaki. Kelolosan Indonesia itu didapat lantaran Nepal sudah dua kali kalah di Pool A. Sebelum digebuk Indonesia, Nepal takluk 0-3, 8-25, 12-25, 11-25 dari tuan rumah Jepang pada pertandingan pertama. Berita selanjutnya, Juventus menang telak di Liga Eropa. Jadi Juventus ini berhasil mencatat pesta gol lewat kemenangan 5-0 atas Nijmegen. Hasil lengkap Liga Eropa yang berlangsung pada Jumat dini hari. Juventus mengawali perjalanan mereka dari Liga Eropa dengan sangat baik. Bianconeri melumat Nets dengan skor 5-0 lewat gol dari Nico Gonzalez, Karim Alazbegovic, Nets Woltemade, dan Jacky Selin serta Randal Kolomuani. Dan kemenangan tersebut membuat Juventus jadi pemuncak klasemen Liga Eropa. Bianconeri jadi tim dengan kemenangan terbanyak di match day pertama. Berita utama untuk pagi hari ini, Manchester City yang hajar Norwich di Carabao Cup. Jadi Manchester City ini lolos ke babak 16 besar Carabao Cup usai menang telak 5-0 atas Norwich City di Stadion Etihad pada Jumat dini hari. Manchester City menurunkan sejumlah pemain muda dan pemain pelapis di laga ini. Hasilnya, pemain-pemain tersebut bisa menjawab kepercayaan dengan baik.

17 September 1945, Palang Merah Indonesia atau PMI terbentuk. Wakil Presiden Muhammad Hatta menjadi ketua pertama dari badan kemanusiaan ini karena dalam suatu negara hanya memperbolehkan satu perhimpunan. Maka setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB dan pengakuan kedaulatan oleh Belanda, pemerintah Belanda membubarkan NERKAI, aset NERKAI diberikan ke PMI melalui acara serah terima. Pihak NERKAI diwakili oleh Dr. B. Van Trick, sedangkan dari PMI diwakili oleh Dr. Bahdar Johar.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang.
6: Bisa barap poesi iya teh hujan-hujan.
5: Cai di magus hese nauju bila.
7: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa lah, gimana orang kawarung.
8: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Your day sounds good.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
6: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
5: Kabar apa tuh?
6: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
5: Alhamdulillah, benar nih.
7: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
8: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
10: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

P3K yang ada di Kabupaten Lebak, semua para kadis, sekdis, KB dan juga kasih, semua para tenaga pengajar, pendidik dan lain sebagainya ya. Untuk para UMKM juga, untuk para pedagang kaki lima di seputar Pasar Kota Rangkas Bitung dan juga Pasar Semi, selamat pagi dan selamat berniaga ya. Sahabat Mula Tuli, sekarang lagi marak nih ya kasus influenza. Namun yang lebih disoroti adalah kasus influenza tipe A. Ini yang menjadi sorotan karena rumah sakit di sejumlah daerah mendadak penuh akibat pasien yang terinfeksi influenza A dan dalam beberapa waktu terakhir. Dan influenza sendiri ini sebenarnya bukan virus baru katanya ya. Jadi pada dasarnya ini merupakan virus umum yang menyerang saluran pernapasan. Nah, virus ini biasanya menyebar selama periode tertentu atau musiman, berbeda dengan selesma atau flu biasa yang umumnya disebabkan oleh rhinovirus dan bisa terjadi kapan saja. Sebagian besar kasus influenza umumnya bisa sembuh dengan sendirinya, namun dalam beberapa kasus influenza bisa menyebabkan komplikasi yang berakibat fatal. Nah, kita harus tahu dulu influenza A itu apa gitu ya. Jadi influenza A dan B, jadi ada beberapa jenis influenza, di antaranya itu adalah influenza A, B, C dan D. Nah, influenza A dan B ini cenderung lebih umum menyerang manusia dan memicu wabah musiman. Influenza C umumnya menyebabkan penyakit yang lebih ringan, sementara yang influenza D ini umumnya menyerang hewan seperti sapi, ya. Menukil laman Center for Disease and Prevention Control atau CDC Amerika Serikat, virus influenza A atau H1N1 yang banyak beredar saat ini merupakan keturunan dari virus penyebab pandemi pada 2019 lalu ya. Dan virus ini terus beredar secara musiman dan mengalami perubahan genetik. Virus ini menyebar antara manusia melalui kontak langsung dengan cairan tubuh seperti droplet, air liur, atau kontak langsung dengan benda-benda yang terkontaminasi. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh, virus dapat berkembang dalam dua fase. Mengutip laman Medfrak Hospital, yang pertama adalah masa inkubasi selama 1-3 hari setelah paparan. Pada fase ini gejala belum terlihat, namun penularan virus pada orang

lain bisa terjadi. Selanjutnya adalah fase kemunculan ya, masa kemunculan gejala pada 1 hingga 7 hari setelah infeksi. Umumnya gejala akan muncul pada hari ketiga setelah paparan. Kira-kira apa saja gejalanya? Gejalanya itu demam tinggi ya. Untuk gejala umum influenza A itu demam tinggi atau menggigil tiba-tiba, terus batuk, umumnya batuknya batuk kering, sakit tenggorokan, bersin, hidung tersumbat, meler, kelelahan, sakit kepala, hilang nafsu makan, mual, muntah, nyeri otot dan sendi, diare dan feses encer dalam beberapa kasus ya. Sementara dalam kasus yang lebih parah, influenza ini bisa memicu komplikasi. Ada beberapa gejala yang bisa diwaspadai seperti demam tinggi yang bertahan di atas 38 derajat Celcius selama lebih dari 1 pekan. Terus juga pneumonia, sesak napas, detak jantung cepat atau berdebar, hipotensi atau tekanan darah rendah, gagal nafas, kejang demam. Ini utamanya terjadi pada anak ya. Sebagian besar kasus influenza A ini akan berangsur pulih atau membaik pada 4 hingga 7 hari jika diobati dengan tepat. Dan apabila kondisi tak mengalami perbaikan setelah 1 pekan, pemeriksaan lebih lanjut ini diperlukan untuk mengetahui potensi komplikasi ya. Itu dia mengenai apa itu influenza A beserta gejala yang harus diwaspadai ya. Selalu terapkan protokol kesehatan dengan baik dan menjaga kekebalan tubuh tetap prima di tengah meningkatnya kasus influenza saat ini.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo, selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini, dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
6: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
5: Serius? Caranya gimana?
6: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
5: Wah, cepet juga ya.
6: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
6: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
8: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
7: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

9 pagi hari ini masih di Multatuli Pagi barengan habis sampai dengan selesai nanti ya. Nah, kenaikan kasus influenza A ini yang kini mendominasi kelompok anak usia dini 0 sampai dengan 4 tahun ini mencapai 33%, dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai fenomena penyakit musiman yang wajar terjadi menjelang akhir tahun. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama pihak Kemenkes memastikan fasilitas kesehatan nasional tetap aman dan tidak mengalami over capacity karena peningkatan ini diperkirakan tidak memicu lonjakan signifikan. Meski demikian, masyarakat khususnya para orang tua diimbau untuk tetap waspada terhadap gejala batuk dan demam pada anak. Rutin menerapkan protokol kesehatan dasar serta senantiasa menjaga daya tahan tubuh keluarga ya. Kita bergeser informasi seputar Kabupaten Lebak. PMK Lebak pelajari pengelolaan sampah terpadu. Jadi Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah ini melakukan kunjungan kerja ke PT Park Tahta Berjaya di Kota Tangerang pada Kamis kemarin. Dan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pengelolaan sampah terpadu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lokasi yang dikunjungi merupakan Airport Sanitation PT Park Tahta Berjaya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lebak mempelajari sistem pengelolaan persampahan. Amir juga melihat proses pengelolaan sampah mulai dari pengurangan di sumber hingga tahap pengolahan. Dilakukan pula pemilihan dan pemanfaatan sampah menjadi RDF atau Refuse Derived Fuel. Dalam kunjungan tersebut, Amir meninjau berbagai aspek pengelolaan sampah yang dikembangkan PT tersebut ya. Ia juga berdiskusi mengenai peluang penerapan teknologi pengelolaan sampah di Kabupaten Lebak. Dan pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu mulai dari hulu sampai hilir. Dan ia mengatakan sampah tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan. Sampah juga dapat dikelola dan dimanfaatkan sehingga memiliki nilai ekonomi. Namun pemanfaatan tersebut tetap harus memperhatikan kelestarian dan keamanan lingkungan. Ya. Jadi Direktur PT Park Tahta Berjaya Gita Febrianti mengatakan bahwa pengelolaan sampah ramah lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Ia juga menilai penanganan sampah perlu dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak. Selamat pagi untuk kamu yang baru gabung, yang sekarang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan juga mungkin di beberapa tempat kalau misalkan masih pagi seperti ini, itu ya agak sedikit macet-macetan ya. Untuk seputar Kabupaten Lebak, seputar Rangkas Bitung, Pandeglang, Serang, Cilegon dan sekitarnya, mudah-mudahan semuanya kabar terbaik ya untuk pagi hari ini dan juga segala macam aktivitasnya dilancarkan.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Pak, kunaon ngelamun?
2: Itu jang.
1: Ya pak, kopi nak.
2: Oh, nyak, baru ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayana. BBM ke jeung traktor geus ajiga na. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
3: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
5: Loh, kenal?
4: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
5: Berarti sudah akrab dong.
4: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
5: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
4: Oh, bisa ya?
5: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
6: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman. Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Your day sounds good.

0: Pria biasanya lebih cuek ketimbang wanita jika sudah menyangkut soal kebersihan. Tapi sebuah studi berkata lain, meskipun pria cenderung kotor dan kurang memperhatikan masalah kebersihan, tapi hasil survei menunjukkan wanitalah yang lebih jorok. Kenapa? Berdasarkan survei yang dilakukan di 113 kantor di 5 kota di Arizona, Amerika Serikat, peneliti menemukan bahwa wanita, terutama wanita kantoran, lebih banyak mengandung bakteri dan jamur pada mejanya ketimbang pria. Hal itu disebabkan karena wanita lebih banyak menyimpan barang-barang seperti makanan, alat make up, ponsel, dompet, dan pernak-pernik lainnya. Dalam sebuah studi yang dilakukan Hygiene Council di Inggris menemukan bahwa sebanyak 12% permukaan yang terlihat bersih ternyata masih terkontaminasi bakteri. Jutaan orang menyentuh berbagai jenis benda setiap harinya. Tidak ada yang tahu apakah benda itu bersih atau tidak dari bakteri. Beberapa orang tidak mengalami apa-apa, namun beberapa lainnya sering terkena sakit. Langkah terbaik untuk mengatasinya adalah dengan memiliki sistem imun tubuh yang baik dan ikutilah akal sehat Anda.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Hayu, ngaku deh, pernah nggak sih kamu udah niat banget mau ngerjain sesuatu yang penting, udah janji sama diri sendiri, tapi pas mau mulai, body kamu kayak nge-freeze, otak langsung blank, dan tiba-tiba kasur kelihatan lebih menarik dari apapun di dunia ini, kayak ada tombol males maksimal yang otomatis kepencet gitu. Atau kamu bangun pagi, udah niat mau produktif, tapi begitu lihat laptop atau buku, rasanya kayak ada tembok beton di depan mata. Terus kamu malah scrolling TikTok sampai jam 3 sore sambil bilang, besok aja deh. Nah, kalau kamu ngangguk-ngangguk sambil nonton ini, selamat. Kamu officially masuk klub otak yang suka boikot diri sendiri.
1: Oh no!
0: Gak usah panik, hari ini kita bakal ngebongkar jalan ninja gimana caranya memaksa otak kita buat mau ngerjain hal-hal berat. Bahkan ketika seluruh sel tubuh kita lagi demo dan teriak, Oga! Dan yang lebih keren lagi, ternyata ada sains di balik semua drama internal kita ini. Bagian 1, kenapa otak kita jadi musuh? Jadi gini, otak kita tuh sebenarnya punya satu misi utama, bertahan hidup dengan cara yang paling hemat energi. Karena otak kita, terutama bagian yang namanya amigdala, jangan khawatir, ini bukan pelajaran biologi, itu kerjanya kayak satpam malas. Setiap kali kamu mau ngerjain sesuatu yang butuh effort, si otak langsung bilang, tunggu, ini bahaya nggak sih? Capek nggak? Mending kita rebahan aja deh. Aman! Jadi, fenomena malas gerak ini tuh wajar banget, guys. Makanya, pas kamu mau mulai olahraga, otak bilang, wah, ini melelahkan. Mau belajar skill baru? Susah banget, nanti gagal gimana. Mau mulai bisnis? Risky ya, mending kerja kantoran aja. Tapi, tunggu dulu, ini bukan berarti kita harus nyerah. Masa iya kita mau terus-terusan dikontrol sama rasa malas? Kan nggak lucu kalau cita-cita kita cuma jadi angan-angan gara-gara kita kalah sama setan rebahan. Tenang, ada kok cara buat ngakalinnya. Aku kasih beberapa jurus yang udah aku coba dan lumayan ampuh buat nipu otak biar mau diajak kerja keras. Justru sekarang kita tahu musuhnya siapa, kita bisa mulai strategi balik. Bagian 2, jurus hacking otak. Oke, sekarang masuk ke bagian seru. Gimana sih caranya kita tipu otak biar mau kooperatif? Jurus pertama, the 2-minute rule. Ini jurus paling simple tapi ampuh. Jadi gini, otak kita tuh takut sama hal-hal yang kelihatan gede dan berat. Tapi kalau kita bilang, aku cuma mau ngerjain ini 2 menit aja kok, si otak jadi santai. Aku dulu selalu nunda bikin skrip video. Sampai suatu hari aku coba trik, cuma 2 menit kok. Aku bilang ke otakku, kerjain intro aja, nggak usah selesai. Tahu nggak, 90% itu aku malah lanjut sampai beres. Kenapa? Otak kita benci task yang belum kelar. Jadi start dulu, biar kecanduan nyelesain. Mau olahraga, jangan mikir lari 30 menit, cukup pakai sepatu, udah. Mau belajar, jangan ngebayangin hafalan 20 halaman. Cukup buka bukunya dan baca satu paragraf. Mau bersih-bersih, cuma angkat satu barang aja. Seringnya rasa malas tuh muncul karena kita ngebayangin tugasnya udah kayak Gunung Everest tingginya. Padahal, mulai aja dulu dari langkah kecil. 2 menit itu nggak kerasa kok, beneran deh. Kalaupun setelah 2 menit kamu masih nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, istirahat lagi. Tapi, percayalah seringnya kamu bakal lanjutin kok. Jurus kedua, pakai reward sandwich. Otak kita ini kayak anak kecil, suka banget sama hadiah. Jadi, coba deh bikin sistem reward buat diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil nyelesain satu bagian tugas atau udah fokus selama waktu tertentu, kasih diri kamu hadiah kecil. Nggak perlu yang mahal-mahal kok. Misalnya, selesai meeting boleh minum kopi favorit, selesai workout boleh scroll medsos 10 menit, selesai kerja boleh nonton satu episode drakor. Dengan adanya hadiah yang jelas, otak kita jadi lebih termotivasi buat kerja keras demi mendapatkan kesenangan itu. Anggap aja ini kayak uang lembur buat otak kamu. Bagian 3, strategi anti-sabotase diri. Nah, sekarang kita masuk ke level advance. Soalnya otak kita tuh kreatif banget bikin alasan buat nggak ngerjain sesuatu. Jurus pertama, environment design. Ini prinsipnya simple. bikin lingkungan yang maksa kamu produktif. Misalnya, mau rajin baca buku, taruh buku di tempat yang paling kelihatan, HP taruh jauh-jauh. Mau olahraga pagi, siapkan baju olahraga di samping kasur sebelum tidur. Ingat, kita lagi bertarung sama versi diri sendiri yang paling males. Jadi persiapin semuanya waktu kita lagi semangat, biar pas lagi males tinggal autopilot aja. Jurus kedua, the commitment device. Ini agak ekstrim tapi efektif. Cerita ke orang tentang goal kamu. Misalnya, post di story Instagram. Minggu ini aku mau belajar Photoshop 1 jam setiap hari. Nah, sekarang kamu punya tekanan sosial yang sehat. Nggak mau kan kelihatan bohong di depan teman-teman? Percaya atau enggak, lingkungan itu ngaruh banget sama semangat kita. Coba deh cari teman atau komunitas yang punya tujuan yang sama. Misalnya, kalau kamu lagi mau fokus belajar, cari teman yang juga lagi semangat belajar. Kalian bisa janjian buat belajar bareng, saling ngingetin, atau bahkan sekadar curhat kalau lagi males. Ada teman seperjuangan itu kayak dapat booster semangat gratis. Ingat, beban kalau dipikul bareng-bareng itu terasa lebih ringan loh. Jurus ketiga, bikin tugas jadi kecil-kecil. Otak kita overwhelmed sama hal-hal yang kelihatan terlalu besar. Makanya, pecah jadi bagian-bagian kecil yang manageable. Coba deh lihat tugas besar itu kayak pizza utuh. Kalau kamu mau makan semuanya sekaligus, pasti langsung kenyang duluan sebelum nyuap banyak. Nah, sama kayak tugas. Pecah-pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih menggoda buat dikerjain. Misalnya, kalau kamu mau nulis laporan 10 halaman, jangan langsung mikirin 10 halamannya. Mikirin aja, oke, hari ini gue kerjain bagian introduction dulu deh, 1 halaman aja. Pas udah selesai 1 bagian, otak kita tuh kayak dapet reward kecil, wah udah selesai 1 nih. Jadi lebih semangat buat lanjutin yang lain. Ingat, langkah kecil itu lebih baik daripada nggak melangkah sama sekali. Bagian 4, mental reframing. Ini bagian yang paling game changing menurut aku. Kita perlu ganti naratif di kepala kita daripada, aduh susah banget nih. Cobalah, wah ini challenging tapi exciting. Daripada, aku nggak bisa, cobalah, aku belum bisa. Daripada, ini buang-buang waktu, cobalah, ini investasi buat future me. Sounds cheesy? Mungkin. Tapi otak kita tuh kayak komputer, dia proses apapun yang kita input. Kalau kita terus-terusan input negatif, ya outputnya juga negatif. Tapi kalau kita ganti scriptnya, slowly but surely, mindset kita bakal berubah. Bagian 5, the reality check. Tapi hey, jujur aja ya, nggak semua hari bakal perfect. Ada hari-hari di mana semua trik ini rasanya nggak mempan. Dan that's totally normal. Yang penting itu konsistensi, bukan perfection. Kalau hari ini gagal, besok mulai lagi. Kalau minggu ini berantakan, minggu depan reset. Progres itu nggak selalu linear, kadang naik turun kayak roller coaster. Yang bikin beda antara orang yang berhasil sama yang nggak adalah, mereka yang berhasil itu comeback terus, nggak nyerah permanen setelah gagal sekali atau dua kali. Jadi ingat ya, otak kita memang secara natural cenderung ngindarin hal-hal yang susah. Tapi itu bukan berarti kita harus jadi budak dari kecenderungan itu. Setiap kali kamu berhasil memaksa diri ngerjain hal berat, kamu sebenarnya lagi membangun otot mental yang namanya disiplin. Dan kayak otot fisik, makin sering dilatih, makin kuat. Kuncinya, gerak dulu, mood nyusul. Kebanyakan orang nunggu mood bagus dulu, baru mulai. Padahal kenyataannya, mood itu datang setelah kamu mulai gerak. Kamu nggak harus jadi manusia super. Kamu cuma perlu jadi manusia yang mau mulai meskipun cuma 2 menit. Coba deh, minggu ini pakai 2 menit rule buat hal yang selama ini kamu tunda.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: Ya, 89.2 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah 28 menit lepas dari pukul 10 pagi hari ini. Ah, dia pindah lagi aja. Ah, kursinya. Jadi, oh tuh kan. Ditaikin ntar nomor 3 yang sebelahnya ntar yang masuk soalnya. Sehat ya Bu ya? Kayaknya hari Jumat ini lihat wajahnya fresh banget. Kayaknya dapet togel. Eh, bukan.
1: Kita pernah sempet nyinggung soal ASN yang judul.

apa namanya dengan peralatan lain atau pantauan lain. Iya, sahabat Mulatuli, ada diskon pajak kendaraan bermotor ya dari tanggal 18 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Ini khusus mutasi masuk sampai dengan 23 Desember 2026 ya. Jadi nikmati berbagai keringanan pajak kendaraan bermotor mulai 18 Agustus sampai dengan 31 Oktober. Diskon mutasi masuk kendaraan, diskon pokok PKB, bebas denda pajak kendaraan, bebas denda SWDK LLJ. Informasi selengkapnya bisa sahabat Mutatuli dibuka ya. Dibuka untuk mengenai diskon pajak kendaraan bermotor ataupun di apa namanya kanal Samsat. Ya, oke. Okay. Kita bakal balik lagi setelah beberapa lagu yang satu ini.

0: got a violet.
1: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.
2: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional, administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa

0: SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren! Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
3: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
2: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
3: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
1: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Radio Multatuli FM.
5: Nikmati ragam acara menarik dengan lantunan musik apik hanya di Multatuli FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio. Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di depan di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
5: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
6: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
4: Iya, Ma. Wah, kok paginya dingin banget ya?
1: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperbaiki

0: buruk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari, lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya, 89.1 FM, cerdas, informatif, dan selalu tips. Sudah 50 menit lewat pukul 11 siang hari ini, tidak terasa sudah di penghujung acara. Ntar dulu, itu mix 1 sama 4. Udah, nyalain dua-duanya. Biar nggak kena komen. Ya, sebelum kita pamit, sahabat mulut dulu, ini lagi sepi pembeli katanya. Ratusan kios dan los pasar Rangkas Bitung tutup. Nah, jadi ratusan kios dan los di pasar Rangkas Bitung Kabupaten Lebak tutup. Tutupnya ratusan kios dan los ini di pasar tradisional terbesar di Lebak itu ditengarai karena aktivitas perdagangan di pasar Rangkas Bitung mengalami penurunan seiring berkurangnya jumlah masyarakat yang datang berbelanja secara langsung. Dan kalau bidang perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kabupaten Lebak, kenapa banyak plastik ya? Ampun. Ini mengungkapkan dari sekitar 1.400 kios dan los yang tersedia di pasar Rangkas Bitung hanya sebanyak 742 kios dan los yang saat ini masih buka. Sementara itu ratusan kios dan los lainnya dalam kondisi tutup karena aktivitas perdagangan dinilai tidak lagi seramai sebelumnya. Jadi mungkin para konsumennya ini lebih menikmati belanjaan secara antrin aja.
1: secara online
0: gitu juga kan. Ya. Dan memang di pasar tradisional juga bisa aja yuk. Mereka beli gitu kan, mm-hmm. Atau menyuruh pakai aplikasi kayak ojol gitu ya. Mm-hmm. Nah, itu tinggal pesan, beli ini gitu. Ya. Jadi itu dia memang ya semakin hari yang namanya teknologi semakin maju saja. Ada informasi terakhir, Bu?
1: Hati-hati influenza A ya. Virus influenza A akhir-akhir ini sedang merebak, mewabah, dan ini jadi salah satu virus yang menyerang saluran pernapasan dan sering mengalami peningkatan kasus musiman di Indonesia. Betul, dan saat ini memang sedang kasusnya lagi naik signifikan lagi naik. Nih Pak. Jadi influenza A ini harus di waspadai ya. Kenapa harus diwaspadai? Karena umumnya sih sama seperti influenza biasa. Gejala umumnya ya demam tinggi, batuk kering, nyeri otot, sakit kepala juga bisa, sakit tenggorokan, lalu lemas juga badannya. Dan untuk penularan dan pencegahannya ini bisa melalui droplet seperti saat batuk, bersin, atau berbicara. Kelompok yang rentan terkena influenza A ini anak usia dini atau balita. Ini dilaporkan jadi salah satu kelompok yang paling banyak terdampak ya,
0: paling rentan ya. Tapi kalau misalkan ngomongin tadi apa namanya
1: influenza A,
0: dampaknya ya itu kayak yang COVID ya.
1: Betul.
0: Nah, itu. Jadi mungkin dia bermutasi gitu.
1: Iya, virus influenzanya kan ada influenza tipe A, tipe B, lalu influenza biasa gitu, Pak, ya.
0: Oh, gitu.
1: Okay. Ini resiko komplikasinya bisa menjadi infeksi paru-paru ya. Dan juga bisa juga komplikasi menjadi bronkitis ya. Jadi harus diwaspadai karena virus influenza ini gampang bermutasi. Jadi mampu menular antar spesies sehingga berpotensi memicu wabah luas atau pandemi. Nah, itu ya.
0: Itu. Oke. Jadi udah jelas ya untuk sahabat Mulatuli, tetap balik lagi kita jaga kesehatan, jaga keluarga juga ya.
1: Mungkin nanti kita undang kali ya Dinas Kesehatan ya untuk boleh. Mengenai influenza tipe A ini.
0: Influenza tipe A ini ya.
1: Karena memang kasusnya lagi melonjak nih.
0: Oke. Sahabat Mulatuli, thank you sekali lagi ya untuk kamu yang sudah stay dari pagi sampai detik ini. Kita bakal ketemu di lain waktu dan kesempatan di Mulatuli Pagi. Nafis dan juga Ayu pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu. Namun, juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

0: Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM. Bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, ratusan kios dan los di pasar Rangkas Bitung Kabupaten Lebak tutup. Tutupnya ratusan kios dan los di pasar tradisional terbesar di Lebak itu ditenggarai karena aktivitas perdagangan di pasar Rangkas Bitung mengalami penurunan seiring berkurangnya jumlah masyarakat yang datang berbelanja secara langsung. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kabupaten Lebak, Yani, mengungkapkan dari sekitar 1.400 kios dan los yang tersedia di pasar Rangkas Bitung, hanya sebanyak 742 kios dan los yang saat ini masih buka. Sementara itu, ratusan kios dan los lainnya dalam kondisi tutup karena aktivitas perdagangan dinilai tidak lagi seramai dulu. Menurut Yani, salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya aktivitas perdagangan di pasar Rangkas Bitung adalah perubahan pola belanja masyarakat yang semakin mengandalkan transaksi secara daring. Masyarakat kini memiliki banyak pilihan untuk membeli berbagai kebutuhan melalui platform digital tanpa harus datang langsung ke pasar tradisional. Perubahan kebiasaan tersebut turut memberikan dampak terhadap pedagang yang mengandalkan transaksi secara langsung di pasar. Selain persaingan dengan perdagangan daring, kondisi perekonomian yang sedang lesu juga ikut mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kondisi serupa dirasakan Fitri, salah seorang pedagang bumbu dapur yang masih bertahan berjualan di pasar Rangkas Bitung, yang membenarkan bahwa jumlah pembeli yang datang ke pasar tersebut mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan jumlah pembeli terasa cukup signifikan dibandingkan kondisi beberapa tahun sebelumnya. Bahkan suasana pasar pada sejumlah waktu tertentu terlihat lebih lengang karena tidak banyak masyarakat yang datang untuk berbelanja.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan hai, kembali lagi Tika menyapa sahabat Multatuli semuanya di hari Jumat siang ya, seperti biasa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian barat ya, di edisi siar Jumat 18 September 2026. Dan nah, untuk para kaum Adam ya yang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat di siang hari ini, untuk sahabat Multatuli yang sedang beristirahat juga ya, yang mengucapkan selamat siang, ataupun yang masih menjalankan aktivitas di luar sana, di mana saja sahabat Multatuli berada, semoga saja dalam keadaan sehat. Aduh, dalam keadaan baik semuanya ya, dilancarkan rezekinya, Jumat berkah juga ya sahabat Multatuli. Tetap stay tune di 89 Multatuli ya.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Sahabat Mutatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
3: Sekarang, kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Mutatuli FM.
2: Sahabat Mutatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB, jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutatuli FM.
6: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Paket. Paket.
1: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
1: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
3: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
5: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
5: Semut.
1: Kalau kipas?
5: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
5: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai.

0: Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
2: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Untuk sahabat multatuli yang sudah kembali menjalankan aktivitas, semangat terus untuk menjalankan aktivitasnya. Untuk menemani aktivitasnya di siang hari ini atau istirahatnya di siang hari ini, satu tips untuk sahabat multatuli semuanya. Ini yang punya masalah jerawat tapi adanya di punggung ya. Sahabat multatuli seringkali bikin gatal karena tidak nyaman ya. Kita harus bisa mengenali penyebabnya. Jerawat tidak hanya muncul di wajah saja ternyata, tetapi juga dapat ditemukan pada bagian tubuh lain termasuk punggung. Kondisi ini dikenal sebagai back acne ya, atau bak, dan dapat terlihat sebagai bintil merah, komedo, hingga jerawat yang meradang. Pada beberapa orang, jerawat punggung juga dapat terasa gatal sehingga menimbulkan keinginan untuk terus menggaruknya. Dan jerawat di punggung dapat terjadi dipicu oleh kombinasi keringat, minyak, dan juga gesekan dari pakaian atau perlengkapan yang menempel pada kulit. Produksi minyak berlebih dapat bercampur dengan sel kulit mati sehingga menyumbat di pori-pori dan memicu munculnya jerawat punggung. Jadi pakaian yang terlalu ketat juga dapat meningkatkan gesekan dan membuat kulit semakin tidak nyaman. Dan rasa gatal perlu diperhatikan karena tidak semua bintil pada punggung merupakan jerawat biasa. Jika gatal-gatal terus menerus, muncul rasa nyeri juga atau kondisi kulit semakin parah, sebaiknya konsultasikan dengan dokter kulit. Dengan mengetahui penyebabnya, perawatan dapat dilakukan secara lebih tepat dan resiko iritasi dapat diminimalkan. Beberapa cara untuk mencegah jerawat punggung dengan kebiasaan sederhana sahabat multatuli, karena mencegah jerawat punggung dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa kebiasaan sehari-hari ya. Dan beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan: segera mandi setelah berkeringat. Ini mandi setelah berolahraga dapat membantu membersihkan keringat, minyak, dan kotoran yang menempel pada kulit kita. Dan next, gunakan pakaian yang lebih besar dan longgar. Pakaian yang terlalu ketat juga dapat meningkatkan gesekan pada kulit, terutama ketika tubuh berkeringat. Pilih bahan yang nyaman agar kulit tetap terasa sejuk. Rutin mencuci handuk dan spray. Kedua benda ini sering bersentuhan langsung dengan kulit sehingga perlu sekali dibersihkan secara berkala untuk menjaga kebersihannya. Dan bersihkan punggung dengan lembut, hindari menggosok kulit terlalu keras karena dapat menyebabkan iritasi dan membuat kulit semakin tidak nyaman juga ya. Dan pilih produk non komedogenik ya. Ini produk dengan label ini mungkin sahabat multatuli dirancang agar tidak mudah menyumbat pori-pori. Penggunaan produk ini juga sesuai dapat membantu menjaga kulit tetap bersih tanpa menambah resiko penyumbatan pori. Selain itu, hindari kebiasaan yang menyentuh atau memencet jerawat punggung karena dapat memperparah iritasi juga meninggalkan bekas ya. Jerawat punggung sudah muncul dan cara untuk merawatnya. Ini jerawat punggung juga yang sudah muncul membutuhkan perawatan yang sesuai, tidak semakin meradang dan meninggalkan bekas. Beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Intinya hindari menggaruk atau memencet deh ya sahabat multatuli, entah itu di jerawat di muka ataupun apalagi di punggung ya. Merasa meski terasa gatal, menggaruk area berjerawat juga dapat menyebabkan luka, juga memperparah peradangan. Memencet jerawat juga dapat meningkatkan resiko munculnya bekas pada kulit. Jadi konsultasikan dengan dokter jika diperlukan, karena jerawat yang terasa nyeri, meninggalkan bekas luka atau tidak membaik setelah perawatan dapat juga memerlukan penanganan dokter kulit. Pemeriksaan juga diperlukan apabila rasa gatal terus berulang, semakin mengganggu, atau bahkan muncul bersamaan keluhan kulit lainnya. Perawatan yang konsisten juga penting agar kondisi kulit dapat membaik secara bertahap ya. Satu tips sahabat multatuli yang punya masalah dengan kulit di punggung, yang punya jerawat ya. Jadi jaga kebersihan, intinya itu ya sahabat multatuli. Ketika sudah berkeringat, mandi, bersihkan badan kita ya. Dan semoga tipsnya bermanfaat di siang hari ini. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM bersama Tika.

89.1 FM ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke 6 lepas dari pukul 13 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya yang baru stay tune ya, selamat bergabung. Dan yang sudah stay tune, terima kasih.

0: sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
5: Sahabat Mutatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
6: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan,

0: air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
7: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
6: Kabar apa tuh?
7: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
6: Alhamdulillah, benar nih.
0: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBBP 2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan Jalan RT Hadi Winangun dan Jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silahkan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
3: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
4: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
3: Buset.
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89.1 FM, ya sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-36 lepas dari pukul 14 siang hari ini. Selamat siang ya untuk sahabat Multatuli. Dan hingga ke pukul 15, Tika menemani sahabat Multatuli lewat Multatuli hari ini. Edisi siar hari Jumat, 18 September 2026. Satu tips kembali sahabat Multatuli. Rutinitas pagi yang sederhana ini membantu sekali untuk menjaga mood kita seharian, apalagi yang melakukan aktivitas, karena pagi-pagi sering menjadi penentu ya bagaimana seseorang memulai berbagai aktivitas setelahnya. Rutinitas pagi yang dilakukan setelah bangun tidur nih, sahabat Multatuli, harus diperhatikan, bisa menjadi salah satu cara untuk mempersiapkan tubuh dan pikiran sebelum menjalani aktivitas. Ketika bangun terburu-buru, langsung melihat banyak notifikasi atau masih merasa ingin tidur kembali, suasana hati bisa ikut terbawa hingga beberapa jam berikutnya. Sebaliknya, rutinitas sederhana yang membuat tubuh dan pikiran lebih siap dapat menjadi cara untuk memulai hari dengan perasaan yang lebih positif. Dan sementara dengan paparan cahaya alami di pagi hari juga dapat membantu tubuh menjadi lebih waspada, sekaligus mendukung

tempat tidur, mencuci muka, atau sekedar duduk sebentar bisa menjadi transisi sebelum memulai aktivitas. Mungkin sederhana, sahabat multatuli ya, seperti merapikan tempat tidur juga. Namun ini dapat membuat kamar terasa lebih tertata ketika lingkungan sekitar terlihat rapi, memulai aktivitas berikutnya pun terasa lebih ringan. Rutinitas harian pun harus dibuat panjang atau mengikuti tren tertentu. Justru kebiasaan yang realistis dan mudah dilakukan setiap hari akan lebih mudah dipertahankan ya. Dan itu ya sahabat multatuli tipsnya, semoga saja setiap pagi dapat mood yang baik ya, jangan bangun kesiangan juga, karena memang itu yang, apalagi kalau misalnya kitanya sudah ada perencanaan ya di hari itu, terus tiba-tiba kebangun kaget, udah berantakan deh moodnya ya sahabat multatuli. Terima kasih untuk yang sudah selalu setia bergabung lewat multatuli hari ini, dan tiga masih akan kembali lagi untuk menemani sahabat multatuli. Tetap stay tune di 89 multatuli FM.

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Channel Multatuli FM, ya sahabat Multatuli, nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli semuanya, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika. Tika yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lebat Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal ini memberikan efisiensi yang signifikan bagi anggaran literasi sekolah maupun orang tua murid. SIBI menjadi sumber rujukan utama untuk buku teks yang selaras dengan implementasi kurikulum merdeka. Hal ini sangat memudahkan para guru dalam merancang modul ajar, materi presentasi, dan penilaian yang mutakhir. Format bersifat interaktif dan inklusif. Selain format cetak digital, platform ini dilengkapi dengan buku audio dan buku interaktif. Fitur ini sangat mendukung pendekatan pembelajaran diferensiasi serta mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Kualitas dan validitas terjamin. Menggunakan buku dari SIBI menjamin bahwa materi pendidikan yang dikonsumsi oleh peserta didik telah tervalidasi secara akademis dan sejalan dengan ideologi serta standar nasional pendidikan. Yuk, sukseskan literasi digital di Kabupaten Lebak. SIBI, akses mudah, buku berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, kemarau panjang yang terjadi sejak bulan Juli menyebabkan sejumlah daerah di Kabupaten Lebak mengalami krisis air bersih. Bahkan hingga Kamis 17 September 2026, sebanyak 63 desa tersebar dari 19 kecamatan dari 28 kecamatan di daerah yang dipimpin Bupati Hasbi Jayaba ini mengalami krisis air bersih. Warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari karena sumber mata air yang selama ini mereka andalkan mengering. Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama mengatakan, ke-19 kecamatan di Lebak mengalami krisis air bersih yaitu Kecamatan Sajira, Warung Gunung, Curug Bitung, Wanasalam, Cimarga, Lewi Damar, Cilograng, Rangkas Bitung hingga Cirintan. Selain itu, penanganan juga mencakup wilayah Gunung Gencana, Panggarangan, Ciara, Cijaku, Cileles, Malingping, Cipanas, Maja, Cigemblong, dan Banjarsari. Ia menambahkan distribusi air bersih harus disesuaikan dengan permohonan dan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan menjadi bagian penting dalam proses penanganan.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatuli_fm.com.
1: Radio Multatuli FM.
0: Kunjungi dan follow Instagram kami di @lppl_multatuli_fm atau klik laman kami di multatulifm.com.
2: Ada apa di bulan September?
3: Ada apa di bulan September?
2: Bulan September.
3: Bulan September.
2: Tanggal 27 September yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bakti Postel oleh semua pegawai di jajaran pos dan telekomunikasi bertolak dari diambil alihnya jabatan PTT dari kekuasaan pemerintahan Jepang oleh putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon yang disingkat jadi AMPTT pada tanggal 27 September 1945.
4: Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, sahabat Multatuli dimanapun berada. Kawasan alun-alun Rangkas Bitung kota dan sekitarnya diguyur hujan. Bagaimana? Ada yang sudah basah-basahan mungkin ya? Alhamdulillah ya, sudah hujan ya. Setidaknya mengurangi kekeringan, kekebulan. Jadi untuk sahabat Multatuli juga mungkin yang berkegiatan di luar ya, tetap gunakan jas hujan kalau berkendara pakai motor. Biasanya kalau misalkan hujannya jarang-jarang, lumayan ya, bisa cepat bikin flu ya sahabat Multatuli. Oke, sampai nanti di jam 5 telah gue pick informasi menarik di siapkan, sudah ada nih depan aku ya sahabat Multatuli. Tentunya di gelaran acara Multatuli sore hari ini bertepatan dengan hari Jumat, sudah mau menuju weekend di 18 September 2026. Iya, merangkak ke tanggal tua. Ada yang tiba-tiba migrain. Wah, manusiawi, wajar itu mah ya, sudah normal ya sahabat Multatuli. Tapi tentunya tidak mengurangi semua sahabat Multatuli melakukan aktivitas dan melaksanakan tugas seperti biasa ya. Dan mengumpulkan pundi-pundi juga seperti biasa, karena ikhtiar harus terus dilakukan apapun yang terjadi ya sahabat Multatuli. Banyak yang penasaran mungkin tanggal 18 September 2026 ini memperingati hari apa, dan ternyata di tanggal ini terdapat beberapa momen penting sahabat Multatuli yang diperingati secara global. Salah satunya adalah Hari Pemantauan Air Sedunia. Diperingati sebagai tanggal 18 ya, dan peringatan global ini mengajak masyarakat di seluruh dunia untuk memantau serta menjaga kondisi sumber air di lingkungan sekitar. Nah, peringatan ini menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih bagi seluruh makhluk hidup, sekaligus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam menjaga kelestarian lingkungan ya. Nah, Hari Pemantauan Air Sedunia pertama kali ini digelar atau diperkenalkan pada 2003 oleh America's Clean Water Foundation, dan organisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memantau sumber air secara rutin. Awalnya sih ya sahabat Multatuli, program ini diperingati setiap tanggal 18 Oktober sebagai bentuk penghormatan terhadap pengesahan US Clean Water Act oleh Kongres Amerika Serikat pada 1972. Tapi SCWF ini kemudian menyadari bahwa sejumlah negara tidak dapat berpartisipasi karena sumber air di wilayah tersebut berpotensi membeku pada Oktober ya. Dan untuk meningkatkan jumlah peserta dan negara yang terlibat, tanggal peringatan tersebut kemudian dimajukan nih satu bulan menjadi 18 September. Ada juga Hari Kesetaraan Upah Internasional sahabat Multatuli, dan perayaan global yang juga diperingati setiap tanggal 18 September adalah Hari Kesetaraan Upah Internasional ya. Dan peringatan ini memperjuangkan isu penting mengenai kompensasi yang adil bagi semua orang. Hari ini juga mendorong individu dan organisasi untuk menghadapi kesenjangan upah berdasarkan gender yang masih berlangsung, serta memperjuangkan upah yang setara bagi semua kelompok masyarakat. Mau kemana Ibu? Oke, bye-bye. Dan kelompok yang menerima upah paling rendah ya adalah perempuan ya sahabat Multatuli, yang saat ini mungkin itulah kenapa di Hari Kesetaraan Upah Internasional mungkin harus lebih digaungkan ya, karena as we know kadang masih banyak juga sih ya yang tidak terlalu memperhatikan gitu kesetaraan gender ya, padahal pekerjaannya mungkin lebih berat untuk dilakukan oleh perempuan ya. Nah, dalam menentukan upah, pemberi kerja harus memastikan bahwa terdapat alasan pembenar yang berlaku. Artinya perbedaan upah dapat diterima jika mempertimbangkan masa kerja dan deskripsi pekerjaan ya. Jika kesenjangan upah didasarkan pada jenis kelamin pekerja, pemberi kerja harus menaikkan upah perempuan, bukan menurunkan upah laki-laki. Oke, ada lagi Hari Budaya Perusahaan Global sahabat Multatuli ya. Hari ini menjadi kesempatan bagi para pemimpin untuk merefleksikan nilai-nilai perilaku dan keputusan yang membentuk pengalaman karyawan. Jadi kayak capacity building gitu ya. Konsep budaya korporasi atau budaya perusahaan mulai berkembang pada awal 1980-an dan semakin populer di 90-an. Istilah ini digunakan untuk para manajer, sosiolog, akademisi untuk menggambarkan budaya dalam suatu perusahaan. Banyak ternyata ya sahabat Multatuli, mungkin ada dari yang aku sebutkan tadi baru tahu gitu ya. Ada Hari Kesetaraan Upah Internasional, kemudian Hari Pemantauan Air Sedunia. Oh ya, berbicara tentang air sahabat Multatuli, mungkin dihimbau juga ya untuk sahabat Multatuli, dimana meskipun ada hujan ya, tapi
masih dalam masa kemarau, jadi hemat-hemat air lah ya, jangan buang-buang air banyak-banyak ya sahabat Multatuli. Ada beberapa daerah di Indonesia juga sekarang mulai krisis air juga ya sahabat Multatuli. Ya kita berharap kemarau ini cepat selesai, cepat mereda, cepat melanda ya, supaya tentunya aktivitas juga tidak terlalu terganggu. Apabila kan tuh kebutuhan paling dasar air ya, dan tentunya dia akan menghambat banyak hal ya sahabat Multatuli ketika mengalami krisis air. Oke, akan ada informasi apa lagi dan mau lagu-lagu seperti apa, sahabat Multatuli juga bisa gabung di line WhatsApp kami atau DM di Instagram di @multatulifm. Yang ingin berbagi informasi ataupun yang ingin sekedar ya ingin ngobrol-ngobrol santai boleh ya. Coming up next, Lady Gaga featuring Bruno Mars dengan Die With A Smile.

0: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah.

0: dan berkualitas. Di Ajun Print bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan hubungi 0857-1855-5564 atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Biasa informatif dan solutif, kita banyak compromise with Terminator terputar di jam 3:49 menit. Ya, sahabat Multatuli, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan pemerintah menargetkan tidak ada lagi kematian akibat dengue pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rencana aksi nasional atau RAN pengendalian dengue 2026-2029. Dilanjutkan lagi, pengendalian dengue perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pencegahan, penguatan surveillance, deteksi dini hingga tata laksana klinis, dan upaya tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga tenaga kesehatan hingga masyarakat. Ya, menurutnya RAN pengendalian dengue 2026-2029 akan menjadi pedoman bersama untuk memperkuat surveillance, pencegahan, deteksi dini, tata laksana klinis dengue, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan sektor. Ya, dengue ini masih menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat 2024 sebagai tahun dengan jumlah kasus dengue tertinggi yang pernah dilaporkan secara global. Sebagai negara tropis dengan kondisi hiperendemis, Indonesia juga menghadapi risiko penularan dengue sepanjang tahun. Ya, besarnya persoalan dengue ini tidak hanya terlihat dari jumlah kasus dan kematian, sahabat Multatuli, tapi juga dampaknya terhadap sistem kesehatan dan keluarga. Studi Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan atau Pusat KPMAK Universitas Gadjah Mada memperkirakan beban ekonomi dengue di Indonesia mencapai 550,9 juta US dollar atau hampir sekitar 9 triliun rupiah pada 2024. Nah, studi tersebut juga memperkirakan lebih dari 2 juta kunjungan rawat inap akibat dengue pada pasien yang mendapatkan jaminan kesehatan nasional atau JKN, biaya medis langsung diperkirakan mencapai sekitar 3 triliun. Namun perlindungan JKN tidak serta-merta menghilangkan seluruh beban yang ditanggung keluarga, ya. Pasien dan keluarga masih menghadapi biaya di luar tagihan medis seperti transportasi, konsumsi, akomodasi pendamping, serta kehilangan pendapatan selama menjalani perawatan. Dan peneliti senior UGM, Diah Ayu Puspandari, mengatakan beban tersebut menunjukkan bahwa dengue memberikan dampak yang lebih luas dari sekedar persoalan biaya pengobatan. Ya, dia mengatakan pasien yang tercakup JKN masih harus mengeluarkan biaya mandiri rata-rata 1,9 juta rupiah hingga 1,33 juta rupiah hingga 5 sampai 60 juta per episode, ya. Dan menurutnya kondisi tersebut dapat memberikan tekanan lebih besar pada keluarga berpenghasilan rendah. Oke, DPD ini nakal, ya. Jadi sahabat Multatuli juga kita harus lebih mengetatkan lagi nih kepedulian kita terhadap kebersihan lingkungan, ya sahabat Multatuli, karena terbukti dari di tahun 2024 saja yang terkena dengue itu lumayan melonjak naik, ya. Dan tentunya menjaga kesehatan keluarga adalah prioritas utama.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
5: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

kembali di 89 Tatul Radio, cerdas informatif dan solutif. Sahabat Multatuli, ya sekarang ini popularitas minyak kayu putih mendadak naik berkat Carmen anggota grup Heart to Heart itu nggak sih ya? Nah, apa mungkin sahabat Multatuli juga seperti Carmen nih yang sering pakai minyak kayu putih sebelum tidur? Ternyata memang ada beberapa manfaatnya. Nah, merantau ke Korea Selatan, ternyata ada minyak yang langsung dibawa Carmen dari Indonesia, sahabat Multatuli. Dalam sebuah program yang diunggah di YouTube, ya Carmen menunjukkan botol minyak telon dan minyak kayu putih. Nah, manfaat pakai minyak kayu putih sebelum tidur, karena memang buat orang dewasa minyak kayu putih dan minyak telon sudah jadi bagian dari keseharian sih sebetulnya ya. Nah, minyak telon ini lebih akrab kalau untuk baby, untuk bayi, sedangkan minyak kayu putih banyak digunakan oleh orang dewasa. Dan banyak manfaatnya, salah satunya adalah aromaterapi. Untuk aromaterapi ya, aroma minyak kayu putih ini mampu menimbulkan perasaan tenang sehingga bisa berfungsi sebagai aromaterapi. Jadi kita lebih bisa lebih rileks dan siap tidur. Dan minyak kayu putih juga cukup diteteskan pada area yang diinginkan seperti tangan, kaki, perut biasanya ya, leher. Jadi aromanya itu bisa tercium langsung gitu. Dan minyak kayu putih juga mampu menghangatkan tubuh kita ya. Jadi bisa membuat lebih nyaman selama tidur. Jadi bisa digosok ke bagian perut, depan, belakang gitu. Udah bukan berarti jompo ya sahabat. Tapi memang kayu putih itu aromanya tuh menenangkan gitu ya sahabat Multatuli. Untuk yang sedang mengalami gangguan pernafasan, entah itu karena cuaca atau mungkin ada alergi ya, nah minyak kayu putih juga bisa membantu meredakan rasa tidak nyaman pada pernafasan sahabat Multatuli. Karena minyak kayu putih juga mengandung dekongestan ya, yang mampu meredakan hidung tersumbat. Dan untuk sakit kepala ini ampuh juga sahabat Multatuli ya. Kadang tidur kurang nyenyak karena sakit kepala juga lumayan mengganggu. Ternyata minyak kayu putih juga bisa membantu meringankan rasa sakit kepala gitu. Yang biasa dilakukan tuh, aduh kalau gatel atau digigit serangga atau digigit nyamuk ya, biasanya dioles kayu putih, efek penangkal nyamuk ini akan lebih ampuh saat minyak kayu putih dipadukan dengan minyak lavender. Wah, luar biasa banyak manfaatnya. Jadi bukan berarti kita jompo ya kalau sudah berurusan dengan minyak kayu putih dan lain-lainnya, karena aromanya juga lumayan menenangkan. Dan mungkin untuk kulit yang sensitif sebaiknya ya dirasa-rasa dulu deh gitu ya. Kalau memang sensitif dihentikan atau pakai sedikit-sedikit gitu ya, jangan langsung banyak, karena memang efek hangatnya juga lumayan terasa.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, keberadaan masyarakat adat merupakan bagian penting dari kekayaan budaya dan identitas Kabupaten Lebak. Karena itu, keberadaan serta berbagai tradisi masyarakat adat perlu dijaga dan dilestarikan secara berkelanjutan. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan, pemerintah Kabupaten Lebak akan terus membangun komunikasi dan sinergi dengan masyarakat adat. Komunikasi tersebut diperlukan agar berbagai aspirasi masyarakat adat dapat disampaikan dan dibahas bersama sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi akan menjadi bahan perhatian dan pembahasan bersama. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan aturan dan mekanisme yang berlaku. Pada pertemuan tersebut membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat, termasuk ritual adat kesukuan Cisungsang. Selain membahas persoalan adat, dalam audiensi tersebut disampaikan sejumlah hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kesukuan Cisungsang. Salah satunya berkaitan dengan dukungan terhadap sektor pertanian, khususnya mengenai pupuk bersubsidi bagi para petani. Bupati menjelaskan bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah memiliki mekanisme dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima. Karena itu, petani perlu mendapatkan edukasi mengenai pendataan, penyusunan kebutuhan, pengajuan bantuan, hingga pemanfaatan pupuk secara tepat. Edukasi tersebut dinilai penting agar petani memahami prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Pada kesempatan yang sama, Abah Usep dari Kesukuhan Cisungsang menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah Kabupaten Lebak terhadap masyarakat adat. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Lebak yang telah membantu memperbaiki akses jalan menuju wilayah Kesukuhan Cisungsang. Perbaikan akses jalan tersebut dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas sehari-hari di wilayah Kesukuhan Cisungsang. Akses yang lebih baik juga diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat termasuk aktivitas sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Audiensi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah Kabupaten Lebak dan masyarakat adat Kesukuhan Cisungsang. Sinergi yang terus terjalin diharapkan dapat mendukung pelestarian adat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kesukuhan Cisungsang.
0: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. 2024 bersama Multatuli FM tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Chill and listen to the music. 89.0

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan, jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multatuli FM.

Dan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG merilis wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang pada Sabtu besok nih, sahabat Multatuli. Nah, di tengah kondisi sebagian wilayah Indonesia yang masih mengalami musim kemarau, hujan tetap berpotensi terjadi di sejumlah daerah ya. Dan BMKG memperkirakan curah hujan pada periode dasarian 3 September hingga dasarian 2 Oktober 2026 masih berada pada kategori rendah hingga menengah, yakni sekitar 0 sampai 150 mm per dasarian di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pasokan uap air untuk mendukung pembentukan awan hujan masih relatif terbatas ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ini adalah fenomena El Nino, kategori sangat kuat yang cenderung mengurangi suplai kelembaban ke wilayah Indonesia. Akibatnya, kondisi kering masih berpotensi berlanjut di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu ke depan. Ya, potensi hujan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah dinamika atmosfer. Salah satunya adalah gelombang Rossby ekuatorial yang diprediksi aktif di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat ya. Selain itu, gelombang Kelvin diprediksi aktif di Kalimantan bagian timur, pesisir utara Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku serta Papua bagian barat dan utara. Nah, aktivitas gelombang atmosfer tersebut dapat mendukung pertumbuhan awan hujan di wilayah yang dilaluinya. Ya, tidak hanya itu, sirkulasi siklonik juga diprediksi terbentuk di Laut Cina Selatan dan kondisi tersebut dapat memicu perlambatan dan pertemuan angin di sejumlah wilayah. Ditambah nih dengan kondisi labilitas atmosfer lokal yang kuat, proses pengangkatan massa udara menjadi lebih optimal sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Lantas, mana saja wilayah yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang besok? Banten ada nggak ya? Nah, berdasarkan data BMKG, beberapa wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan angin kencang pada Sabtu besok, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, Banten, ya, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Pegunungan, Tera Papua, dan yang berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat, yakni di Jawa Barat, ya. Wilayah yang berpotensi dilanda angin kencang ada Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Nah, demikian daftar wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat. Dan BMKG menghimbau nih untuk masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak untuk tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan ya, sahabat Multatuli. Dan masyarakat juga diminta memperhatikan informasi dan peringatan dini cuaca dari BMKG sebagai langkah antisipasi kalau terjadi hujan lebat, angin kencang, atau kondisi cuaca yang berubah secara cepat. Untuk masyarakat yang berada di wilayah rawan, kewaspadaan tentunya perlu ditingkatkan, terutama terhadap potensi pohon tumbang, genangan banjir lokal, maupun gangguan perjalanan akibat cuaca buruk ya. Dan saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang, masyarakat sebaiknya menghindari berteduh di bawah pohon, papan reklame, atau bangunan yang berpotensi mengalami kerusakan. Juga diingatkan lebih lanjut untuk tidak mengabaikan informasi cuaca meskipun wilayah tersebut sedang berada dalam periode musim kemarau ya, sebab kondisi atmosfer tertentu tetap dapat memicu hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat, sahabat Multatuli. Oke, dan untuk sahabat Multatuli yang besok ya, mungkin ada kegiatan di beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya diperhatikan memperhatikan kondisi cuaca sekarang ya. Ini tadi aja hujan ya, sahabat Multatuli. Dan tapi harapannya sih meskipun hujan tidak mengurangi aktivitas kita atau tidak mengganggu aktivitas kita. Oke, sudah hampir di jam 5. Itu tandanya Eva Wulandari harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk sahabat Multatuli yang sudah setia di 89 Multatuli FM ya. Dan terima kasih juga untuk CNN Indonesia, Kompas.com sebagai sumber berita kita di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana, untuk menemani malam Sabtunya sahabat Multatuli, Multatuli FM tetap menghadirkan program unggulan sampai nanti di jam 12 malam. Oke, Eva Wulandari yang bertugas undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak, love love love love untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh. Sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bu, anak kita kok susah makan lagi ya?
1: Makanya, bantu ya. Jangan cuma nanya. Ih.
0: Loh, memang ayah bisa bantu?
1: Bisa banget.
0: Caranya?
1: Ya temenin anak makan. Bantu siapin makanan bergizi. Terus ingatkan jadwal ke posyandu. Jaga kebersihan rumah. Terus yang paling penting juga ikut belajar soal tumbuh kembang anak.
0: Berarti stunting bukan urusan ibu aja gitu ya?
1: Bukan dong. Ini urusan kita bersama, ayah.
2: Mencegah stunting membutuhkan peran seluruh keluarga, mulai dari memenuhi gizi, menjaga pola asuh, memastikan lingkungan bersih dan sehat, hingga rutin memantau pertumbuhan serta perkembangan anak.
3: Kalau begitu, mulai sekarang, ayah bagian ngurus logistik makanan deh.
1: Nah, gitu dong.
2: Cegah stunting bersama, karena anak adalah tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Multa Tuli FM.
4: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
5: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
4: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
5: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
6: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.
7: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
8: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
2: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
7: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
2: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
7: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM.

Maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: عليه وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal

0: bersama Mudatuli FM, cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah melakukan kunjungan kerja ke PT Park Tata Berjaya di Kota Tangerang, Kamis 17 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pengelolaan sampah terpadu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lokasi yang dikunjungi merupakan Airport Sanitation PT Park Tata Berjaya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lebak mempelajari sistem pengelolaan persampahan. Amir melihat proses pengelolaan sampah mulai dari pengurangan dari sumber hingga tahap pengolahan. Dilakukan pula pemilahan dan pemanfaatan sampah menjadi RDF atau Refuse Derived Fuel. Dalam kunjungan tersebut, Amir meninjau berbagai aspek pengelolaan sampah yang dikembangkan oleh PT Park Tata Berjaya. Dia juga berdiskusi mengenai peluang penerapan teknologi pengelolaan sampah di Kabupaten Lebak. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Ia mengatakan sampah tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan. Sampah juga dapat dikelola dan dimanfaatkan sehingga memiliki nilai ekonomi. Namun pemanfaatan tersebut tetap terus memperhatikan kelestarian dan keamanan lingkungan. Amir menilai inovasi dan teknologi memiliki peran penting dalam pengelolaan persampahan. Penerapan teknologi yang tepat diharapkan dapat membantu daerah mengurangi persoalan sampah secara berkelanjutan. Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan sampah. Kerjasama tersebut dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kapasitas daerah. Direktur PT Park Tata Berjaya Gita Febrani mengatakan, pengelolaan sampah ramah lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Ia menilai penanganan sampah perlu dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi yang tepat dalam proses penanganan sampah. Teknologi yang diterapkan harus mampu menyelesaikan persoalan sampah tanpa menimbulkan masalah lingkungan baru. Kunjungan tersebut diharapkan memberikan gambaran bagi Pemkab Lebak dalam mengembangkan sistem persampahan yang lebih efektif. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen mewujudkan Kabupaten Lebak yang egar atau asri melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح

sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya. Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
3: Iya, Ma. Pa, kok pagi ini dingin banget ya?
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Warta 89.
1: Di atas awan, destinasi wisata Kalo baru di
2: Lombok. Tersebut berada sekitar 100
3: km. Cara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sambut Mutatuling Warta 89 edisi 18 September 2026 selengkapnya. Dilansir dari radarbanten.co.id, ratusan kios dan los di Pasar Rangkas Bitung Kabupaten Lebak tutup. Tutupnya ratusan kios dan los di pasar tradisional terbesar di Lebak itu ditenggarai karena aktivitas perdagangan di Pasar Rangkas Bitung mengalami penurunan seiring berkurangnya jumlah masyarakat yang datang berbelanja secara langsung. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kabupaten Lebak, Yani, mengungkapkan dari sekitar 1.400 kios dan los yang tersedia di Pasar Rangkas Bitung, hanya sebanyak 742 kios dan los yang saat ini masih buka. Sementara itu, ratusan kios dan los lainnya dalam kondisi tutup karena aktivitas perdagangan dinilai tidak lagi seramai dulu. Menurut Yani, salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya aktivitas perdagangan di Pasar Rangkas Bitung adalah perubahan pola belanja masyarakat yang semakin mengandalkan transaksi secara daring. Masyarakat kini memiliki banyak pilihan untuk membeli berbagai kebutuhan melalui platform digital tanpa harus datang langsung ke pasar tradisional. Perubahan kebiasaan tersebut turut memberikan dampak terhadap pedagang yang mengandalkan transaksi secara langsung di pasar. Selain persaingan dengan perdagangan daring, kondisi perekonomian yang sedang lesu juga ikut mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kondisi serupa dirasakan Fitri, salah seorang pedagang bumbu dapur yang masih bertahan berjualan di Pasar Rangkas Bitung, yang membenarkan bahwa jumlah pembeli yang datang ke pasar tersebut mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan jumlah pembeli terasa cukup signifikan dibandingkan kondisi beberapa tahun sebelumnya. Bahkan suasana pasar pada sejumlah waktu tertentu terlihat lebih lengang karena tidak banyak masyarakat yang datang untuk berbelanja. Dilansir dari radarbanten.co.id, kemarau panjang yang terjadi sejak bulan Juli menyebabkan sejumlah daerah di Kabupaten Lebak mengalami krisis air bersih. Bahkan hingga Kamis 17 September 2026, sebanyak 63 desa tersebar dari 19 kecamatan dari 28 kecamatan di daerah yang dipimpin Bupati Hasbi Jayaba ini mengalami krisis air bersih. Warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari karena sumber mata air yang selama ini mereka andalkan mengering. Sekretaris BPBD Kabupaten Lebak, Feby Rizky Pratama, mengatakan ke-19 kecamatan di Lebak mengalami krisis air bersih, yaitu Kecamatan Sajira, Warung Gunung, Curug Bitung, Wanasalam, Cimarga, Dewi Damar, Cilograng, Rangkas Bitung, hingga Cirintan. Selain itu, penanganan juga mencakup wilayah Gunung Lencana, Panggarangan, Ciara, Cijaku, Cileles, Malingping, Cipanas, Maja, Cigemblong, dan Banjarsari. Ia menambahkan distribusi air bersih harus disesuaikan dengan permohonan dan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan menjadi bagian penting dalam proses penanganan. Dilansir dari rri.co.id, keberadaan masyarakat adat merupakan bagian penting dari kekayaan budaya dan identitas Kabupaten Lebak. Karena itu, keberadaan serta berbagai tradisi masyarakat adat perlu dijaga dan dilestarikan secara berkelanjutan. Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan, pemerintah Kabupaten Lebak akan terus membangun komunikasi dan sinergi dengan masyarakat adat. Komunikasi tersebut diperlukan agar berbagai aspirasi masyarakat adat dapat disampaikan dan dibahas bersama sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan dalam audiensi akan menjadi bahan perhatian dan pembahasan bersama. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan aturan dan mekanisme yang berlaku. Pada pertemuan tersebut membahas sejumlah hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat, termasuk ritual adat Kasepuhan Cisungsang. Selain membahas persoalan adat, dalam audiensi tersebut disampaikan sejumlah hal yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah Kasepuhan Cisungsang. Salah satunya berkaitan dengan dukungan terhadap sektor pertanian, khususnya mengenai pupuk bersubsidi bagi para petani. Bupati menjelaskan bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah memiliki mekanisme dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima. Karena itu, petani perlu mendapatkan edukasi mengenai pendataan, penyusunan kebutuhan, pengajuan bantuan, hingga pemanfaatan pupuk secara tepat. Edukasi tersebut dinilai penting agar petani memahami prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Pada kesempatan yang sama, Abah Usep dari Kesepuhan Cisungsang menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah Kabupaten Lebak terhadap masyarakat adat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Lebak yang telah membantu memperbaiki akses jalan menuju wilayah Kesepuhan Cisungsang. Perbaikan akses jalan tersebut dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas sehari-hari di wilayah Kesepuhan Cisungsang. Akses yang lebih baik juga diharapkan dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat, termasuk aktivitas sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Audiensi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah Kabupaten Lebak dan masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang. Sinergi yang terus terjalin diharapkan dapat mendukung pelestarian adat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kasepuhan Cisungsang. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah melakukan kunjungan kerja ke PT Park Tahta Berjaya di Kota Tangerang, Kamis 17 September 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pengelolaan sampah terpadu yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lokasi yang dikunjungi merupakan Airport Sanitation PT Park Tahta Berjaya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lebak mempelajari sistem pengelolaan persampahan. Amir melihat proses pengelolaan sampah mulai dari pengurangan dari sumber hingga tahap pengolahan. Dilakukan pula pemilahan dan pemanfaatan sampah menjadi RDF atau Refuse Derived Fuel. Dalam kunjungan tersebut, Amir meninjau berbagai aspek pengelolaan sampah yang dikembangkan oleh PT Park Tahta Berjaya. Dia juga berdiskusi mengenai peluang penerapan teknologi pengelolaan sampah di Kabupaten Lebak. Pengelolaan sampah harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Ia mengatakan sampah tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan. Sampah juga dapat dikelola dan dimanfaatkan sehingga memiliki nilai ekonomi. Namun pemanfaatan tersebut tetap terus memperhatikan kelestarian dan keamanan lingkungan. Amir menilai inovasi dan teknologi memiliki peran penting dalam pengelolaan persampahan. Penerapan teknologi yang tepat diharapkan dapat membantu daerah mengurangi persoalan sampah secara berkelanjutan. Ia juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan sampah. Kerjasama tersebut dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kapasitas daerah. Direktur PT Park Tahta Berjaya Gita Febrani mengatakan, pengelolaan sampah ramah lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan. Ia menilai penanganan sampah perlu dilakukan secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak. Ia juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi yang tepat dalam proses penanganan sampah. Teknologi yang diterapkan harus mampu menyelesaikan persoalan sampah tanpa menimbulkan masalah lingkungan baru. Kunjungan tersebut diharapkan memberikan gambaran bagi Pemkab Lebak dalam mengembangkan sistem persampahan yang lebih efektif. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen mewujudkan Kabupaten Lebak yang egar atau asri melalui pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
2: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Eh, sekarang kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
1: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
0: IKD? Apaan lagi tuh?
1: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
0: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
1: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
0: Nah, kalau nggak sempat datang?
1: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
1: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih. Pemerintah Provinsi Banten menghadirkan program diskon pajak kendaraan bermotor untuk memberikan keringanan bagi masyarakat Banten. Berlaku 18 Agustus sampai 31 Oktober 2026. Program ini khusus mutasi masuk sampai 23 Desember 2026. Apa saja keringanannya? 40% diskon mutasi masuk kendaraan perusahaan, 20% diskon mutasi masuk kendaraan pribadi, 5% diskon pokok PKB sebelum jatuh tempo, bebas 100% denda SWDK LLJ tahun yang lewat. Bebas 100% denda PKB. Jangan tunggu sampai kelewatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban kendaraanmu dengan lebih ringan. Karena pajak yang kita bayarkan bukan sekedar kewajiban, tapi ikut menggerakkan pembangunan Banten. Yuk segera manfaatkan programnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Paket. Paket.
1: Hah?
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
1: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
3: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
1: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, Bank Indonesia atau BI kini menghadirkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk masyarakat umum. KKI bisa menjadi pilihan pembayaran yang praktis sekaligus ikut mendukung penggunaan sistem pembayaran dalam negeri. Untuk saat ini, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital dan bisa digunakan untuk bertransaksi melalui QRIS. Sejumlah bank turut menyediakan layanan ini, antara lain BCA, BNI, CIMB Niaga, Bank Mandiri, dan BRI. Kedepannya, KKI juga akan dikembangkan dalam bentuk kartu fisik. Untuk menggunakannya, masyarakat dapat mengajukan pembuatan KKI ke bank penerbit. Setelah memiliki KKI, pengguna dapat membuka aplikasi mobile banking, memilih menu scan QR code atau QRIS, kemudian memilih KKI sebagai sumber dana dan menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
6: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
5: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
6: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan

0: masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di event di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa kaum tanggung sadaya, alhamdulillah dinawangi urang tiasa ketepang sono pamprok jang mahok dina acara seni budaya Sunda nyaeta
1: hariring multatuli.
0: Nah, dinten ieu
1: dinten Jumat
0: Kaping
1: 18 September 2020 genep.
0: Ya, pamirsa kaum tanggung sadaya sing mugi dinawangi urang tiasa dipasihan ka wilujengan.
1: Ya, kawilujengan teras sajgalana teh berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Sesuai harapan.
0: Ya,
1: mohon. Pami masih kene aya nu tacan sesuai harapan atau terus berusaha.
0: Tah eta nya.
1: Entong sampai menyerah, entong sampai berhenti.
0: Mohon.
1: Jadi terus berupaya, insyaallah aya jalana.
0: Ah, kitu nya. Dina dinten ieu, pangi ieu urang tiasa deui riang mangpulung nyaeta dina acara Hari Ring Multatuli. Dasari anu bade ngalestarikeun ya seni budaya pop Sunda angin ti 88 Multatuli FM ya.
1: Jadi mudah-mudahan sajian-sajian ataupun koleksi Radio Multatuli di Hari Ring Multatuli khususnya lagu-lagu tembang pop Sunda.
0: Oh.
1: Ite tiasa ngagieungkeun.
0: Nah, eta.
1: Ngagieungkeun teh artinya bahwa ieu teh bagian dari seni urang,
0: seni budaya
1: urang, ya, lagu-lagu pop Sunda, teras meureun lagu anu termasuk juga bagian tina edukasi,
0: pendidikan,
1: generasi urang khususna,
0: nah,
1: karena ya. Generasi urang itu ya tos dijajali ku produk-produk luar,
0: ya,
1: nu sehingga produk-produk luar anu seba instan itu.
0: Ya.
1: Akhirnya melupakan sejarah ataupun juga ciri asal-muasal orang.
0: Nah, itu ya. Jantan orang kadang ngelestarikan atau nami gak mau mulainya.
1: Ya.
0: Orang lajeng gede yang jarohnya di acara ieu teh sampai tuntasnya tabuh.
1: Tabuh 12 wengi.
0: Nah, orang udah ngukur ayah Neng Eis. Nah, Neng Eis di mana ya asalnya ya?
1: Iya, di Bogor.
0: Jauhnya.

0: Mohon perhatian bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya. Mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan Jalan RT Hadi Winangun dan Jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silahkan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Mungkin terus 88 Multatuli FM.
6: Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa kaum dan musadaya masih di 88 Multatul FM. Ayah lagu aduh-aduh, nan judulnya.
1: Aduh genau nih tatinya kejepit naon nih aduh-aduhan.
0: Aing teh aduh-aduh be. Doang nu kejepit.
1: Jadi lagu nama ya Kabaya Beureum
0: gitu. Oh, Kabaya Beureum.
1: Nah, jadi kejepit kabaya gitu ya.
0: Dikira mah kejepit itu nan sleting gitu nya.
1: Etanya. Jadi ya nyaritakeun perasaan kangen.
0: Ya, oh kangen.
1: Tapi ayah patah hatian ya.
0: Oh lain ya. Patah tulang lain ya.
1: Anesnya patah tulang aku udah dibawa ke mana itu ya.
0: A tukang urut pasti nama.
1: Kakang bayi bayi lah.
0: Kakak aman patah tulang atau katuang urut, aman patah hati mah kakang Jainul.
1: Nah tanya.
0: Itu.
1: Jainul mah bener-bener ya manges. Luar biasa baiknya
0: biasa di luar
1: nah etanya sana jangan hari dangge tetap baik pakai itu pakai bajunya eta terkalbihan etanya
0: tapi aman terus bicara hari dang biasa langsung nanti is teriris-nya
1: teriris ya jadi kenangan anu jerok pisan ya wanya.
0: Oh jerok
1: kakak bogohnya anu hianat jadi ninggalkan anjeuna gitunya jadi sang kodok ya ditinggalkan gitu.
0: Oh eta anu ngerasa patah hati nasi sang kodoknya.
1: Eta.
0: Lain gitu. Sang bango lain.
1: Gitunya. Jadi kabaya beureum ieu ngalambangkeun tilam kasono masa-masa indah sareng anjeuna. Aduh.
0: Ya. Apa meureun disebut kabaya beureum mah pernah diajak undangan meureun ku sang bango meureun.
1: Ya nama etanya.
0: Jadi si kabaya beureum eta jadi kenang-kenangan. Jadi carita. Nah, soalnya pas undangan eta pake kabaya beureum loba ngomongkeun cenah gitu kan.
1: Beda cenah mie beureum lagi.
0: Cenah kabaya beureum mah naon pasangan si AA cenah beuh meneh doang peri cenah. Doang bidadari cenah gitu. Nah eta mah nu kaingat-ingat kumaha teh gitu makana eta si kabaya beureum jadi naon teh ngaranna teh? Jadi saksi.
1: Jadi saksinya gitu nya di kabayana ieu teh nya. Beuh ya menjerop pisan dinya. Tega tapi nanya ngadua dan nyaran penggantina gitunya tanpa alasan anu jelas cina ya
0: oh dikantunkan
1: gitu kan
0: terus sang bango iya melarian anu anyar
1: nah eta gitu
0: jadi ya. Pas ditinggalkan teh teh aya kabar barita gitunya nah, cos lewas bener gitunya
1: lewas
0: kumahnya nyecus lewas gitu maksudnya nah. Jadi lempang tidak
1: ayah
0: atau bebe aja gitu cus lewas teh ya.
1: Gitu. Nah itu teh si Pak Nana tina lagu kabaya beureum gitu nya. Kurang lejeng gede nya.
0: Nya mangga mangga.
1: Ku neon jeung ieu coba urang tangukeun lah ku neon ya.

0: Eh cuy, HP lu dari tadi daring terus?
1: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
0: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: memperhatikan makananku. Terima kasih karena membawaku ke posyandu. Terima kasih karena ketika pertumbuhanku tidak sesuai harapan ayah dan ibu tidak mengabaikannya. Terima kasih karena sejak kecil aku diajarkan hidup bersih dan sehat.
1: Mencegah stunting adalah investasi untuk masa depan. Mulai sejak dini, penuhi gizi anak, pantau pertumbuhan dan perkembangan. Jaga kebersihan dan sanitasi, dan manfaatkan layanan kesehatan. Cegah stunting hari ini, untuk generasi sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Muta Tuli FM.
3: Sekarang, kalau mau menunjukkan identitas, emang harus selalu bawa KTP fisik?
4: Gak harus. Ada yang lebih praktis. Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
3: IKD? Apaan lagi tuh?
4: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
3: Terus, cara daftarnya gimana tuh?
4: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
3: Nah, kalau nggak sempat datang?
4: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
5: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
4: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multa Tuli FM.
6: Dengarkan terus 88 Muta Tuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
3: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Gondang Usadaya masih di 88 Multatul FM.
1: Iya. Tekaraos waktos tetos tabu salapan langkung 47 menit.
0: Terusnya. Jadi orang ada ngukun ya tel kembangna asih orang cinta orang cina gitu tah.
1: Asih orang cinta orang. Nah. Pan ari asih mah jeung cinta lain sarua.
0: Nah, makanya iya teh orang tilik ieu teh nya.
1: Oh jadi orang siki diri ya.
0: Ya itu geus endang ieu teh nya ngadegar makna tentang nyaeta kaindahan cinta sejati anu abadi cenah kitu.
1: Oh gitu.
0: Tulus pinuh kebahagiaan antara dua insan.
1: Jadi keindahan cinta nu sejati nu abadi. Heeh. Tetulus gitu.
0: Tulus
1: sih. Oh iya tulus. Sanes tetulusnya.
0: Lamun da walama mohon eta.
1: Tetulus.
0: Jadi lagu yang ngegambarkan perasaan kekasih anu dilanda kasmiran.
1: Oh, nah. Jadi dilanda kasmara.
0: Nah, etanya nujero, cina itunya.
1: Oh, nujero mah atau meren di kasmarana deket sumur berenya.
0: Nah, etanya sumur bornya.
1: Mm-hmm.
0: Ku sebab di mana hubungan anjeunna teh di pinuhan ku nyaeta harapan kahareupeunna.
1: Oh gitu.
0: Gitunya.
1: Harmonis gitunya.
0: Nah, harmonis.
1: Harmonis itu kan nanti sesuatu harapan

0: anu indah.
1: Nah, gitu.
0: Jadi pikeun ka payun teh aya peluang cerah gitu nya.
1: Nah, eta gitu. Jadi aya kaabadian sareng kasatiaan nya. Gitu.
0: Hubungan jadi diharapkeun nanti cinta anu agung jeung bebas.
1: Jeung bebas gitu nya.
0: Jadi cenah ari aset teh diapungkeun ka langit
1: tah
0: muntag kana mega.
1: Heeh.
0: Oh kitu.
1: Karena mega ya banyak ya nanya.
0: Oh kanu awannya awan. Atau karena langit gitunya.
1: Nah, sanes karena naon.
0: Lain karena hatenya. Pan ari cinta mah pan kena cinta orang asih orang kena gitu kan. Berarti pan terjauh tina mencinta cina berkaitan dengan hati. Asih oge mah berkaitan dengan hati ngan maknanya lebih luas
1: meureun. Jero di bae.
0: Lebih jero di bae.
1: Jero bae.
0: Bade ieu mah kudu neuleuman sumur lagi kedua dua kali mah ieu.
1: Aduh, kayak tadi timba ieu mah nya. Terima kasih kan ya.
0: Hmm.
1: Aya ti aya jeung nikah ya. Lamunan sok

0: Love Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Obat Ruha. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Info pemesanan, hubungi 0857-1855-5564. Atau datang aja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Shh, Ajun Print buka setiap hari loh. Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
2: Adalah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pemirsa Gomdang Usadaya masih di 88 Multatuli FM.
1: Ya, hatur nuhun ke pemirsa nu masih setia.
0: Bahannya
1: ngadangukeun Multatuli 89 FM dina acara Hariring Multatuli nu setiap Jumat malam Sabtu Mang Jarwo sareng Mang
0: Roi.
1: ngarencangan gitu nya. Jadi lamun tos ti dinten Salasa nepi ka malam Minggu, aya Mang Jarwo jeung Mang Roi nya. Eta.
0: Nah, namanya tadi orang dangukeun talaga warna ya, berarti talaga anu berwarna
1: berarti talaga warna. Talaga atau napi non teh cucurahnya atau merencai gitu ya, kulahnya
0: kulah
1: anu berwarna
0: kah gitu ya. Jadi cerita nama ya mah nyata tentang keindahan cinta yang ikrar. Nah, di mana lamun teh di talaga warna itunya.
1: Oh, jadi talaga warna ieu tempat wisata merenya,
0: tempat anu romantis,
1: gitu. Dijadikeun tempat saksi bisunya. Saksi bisu. Tentunya jamal bisa bebeja merenya tanungan nu ngaran talaga warna eta. Ukur nempokeun bae aya dua
0: sajoli.
1: Mau ikrar neng AA gitu rek siap memperjuangkan cinta AA kan neng teh sampai kapal aminan. Tah saksina talaga warna kayak gitu tah. Kunaon talaga warna jadi saksi neng? Karena warna itu kan warna-warni.
0: Waduh.
1: Rumah tangga teh pasti penuh ku warna-warni. Aya warna koneng, warna beureum, putih, biru, etepan menggambarkan perjalanan. Waktuna susah atau susah, waktuna bunga-bunga, waktuna keur naik turun atau
0: naik naon ya?
1: Naik turun, dongkrak. Panain ngaran dongkrak menaik turun.
0: Oh, gitu nya.
1: Moal teh dongkrak teu naik turun gitu
0: ta. Sok diintip tanya ku ieu nya.
1: Eta lamun urang sok ngengkol. Ngengkol ban motor teu nepi ban mobil bocor.
0: Gitu nya.
1: Gitu ta. Sok pake dongkrak eta mah kan naik turun.
0: Ngorena eta.
1: Entong langsung berpikiran dipensenip.
0: Sareng dilatih gitu.
1: Heeh, kena timbulna eta. Naon eta?
0: Lipen sanipnya
1: Lipen sanip
0: gitu, ya. Jadi negaskan komitmen janji ngarawat ngajaga rasa cinta gitu, ya. Gitu. Disaksian kedua nyata keindahan alam telaga warna
1: telaga warna
0: yang lajeng kende ya
1: yuk mangga
0: ayah teteh.

0: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
6: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
7: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bediding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bediding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Dengarkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Pemirsa Gondang Usadaya masih di 88 Multatuli FM. Aya naon teh? Es.
1: Aya es mambo.
0: Nah, eta nya.
1: Nya ari kapoger mah panurang jaman budak teh nyebutna es mambo.
0: Es mambo nya.
1: Sanes es lilin.
0: Nah, gitu.
1: Lamun es lilin mah di kalapaan.
0: Nah.
1: Terus kurang bisa menakan atau itu di Bandung, ramen di Rangkas mah es mambo, atau napi es gebrok.
0: Nah, tanya.
1: Nya di karena es gebrok sarua tuh nak di nan karena di Awian.
0: Di Awian.
1: Panas lilin teh dikenal karena ya Awi na gitu. Nah,
0: itu ciri na ya tanya.
1: Ciri na jadi diserut es nanti nya.
0: Ya mohon.
1: Terus di asupkan kanu batok.
0: Tahu.
1: Di gulaan.
0: Benar.
1: Nah di bere es tanan teh Awi teh ya serat be.
0: Coloknya
1: kecolok ta eta nanti pemanis nate inget bahasa budak teh
0: seger teh nya
1: sirupna sirup naon teh nya sirup bango
0: ngaranna eta nya
1: sirup bango eta si botol nate eta bango gambarna
0: gitu nya eta teh cirina nya
1: eta es lilin mun di urang mah di Rangkas mah soalna es serut terus di kanu batokeun di bari gula dicolok serot begitu eta jadi es lilin
0: gara-gara dicolok danya jadi es nya
1: jadi es lilin
0: jadi lagu ieu ngagambarkeun isi hate hanya eta sasaurang nya anu keur bimbang ye
1: oh keur bimbang mah galau bahasa basa gaul ayeuna mah
0: nah ieu aya rasa tertarik atau napi rindu ka
1: sesehan.
0: Sesehan, ya, sang bango gitu nya. Jadi sang koroknya tadi inget, ya, rindu ka sang bango gitu.
1: Kunaon gitu bisa sampai inget ka sang bango eta apa karena ganteng, apa cunihin, apa naon gitu apa manisna sampai
0: eta mah pokoknya mah aya bumbuan bae lah gitu.
1: Gitu nya.
0: Aya bumbuna eta.
1: Dong si cepot ban. Berem bengetna tapi loba bumbuna.
0: Loba bumbuna gitu nya.
1: Pamajikan loba.
0: Nah eta cirina nya. Tah jadi ieu teh ana si awewe ieu teh resep gali kunaon nya. Isinan.
1: Oh, resep kasih sang bango tapi isin.
0: Isin alu-alu.
1: Alu-alu rek mangungkapkeun teh. Tapi emang ari sang kodok mah sudah menjadi kodratna teh teu tiasa mengungkapkan prasmanana teh.
0: Nah,
1: tipayun ka laraki.
0: Ka eta kitu nya.
1: Heeh.
0: Kuneon eta biasana geus tuh.
1: Karena memang diciptakan ari nu ngaran istri mah cenah. Teu tiasa tipe deula tiheula.
0: Tiheula. Oh,
1: tapi
0: gitu.
1: Tiasana ti tipe tukang. Heeh. Ti tukang. Tapi ti tukang ge ngareuyeuh gitu.
0: Hayang jadi asli lilin deureunnya.
1: Ngareuyeuh gitu. Jadi ari lalaki mah cenah ngan sakali gitu. Itu mah bisa seueur cenah
0: gitu. Oh,
1: gitu nya. Tadinya kelebihan jeung kekuranganna. Ari awewe mah teu bisa mengucapkan cenah.
0: Oh, nya aya naonana eta nya.
1: Teu bisa mengucapkan karena memang geus kodratna teh sebagai awewe mah sasuka-suka deung sabobogo-bogona teu bisa bebeja cenah.
0: Gitu nya.
1: Karena berkaitan dengan kehormatan.
0: Weseh.
1: Gitu.
0: Padahal tapi kencangnya.
1: Oh, tapi anu kencang, tapi ayeuna mah kadang tos teribalik.
0: Dibalik ka harimah nya.
1: Jadi anu nembak bogoh teh sanes laki wae nama. Karena gitu. Faktor kondisi anu bisa ngarubah eta.
0: Teu kaeuh aya nya teh kawawa meureun nya.
1: Sanes teu kabawa meureun karena lalaki lagi sarua isinan.
0: Jadi
1: teboga inisiatif akhirna diinisiatifkeun ku diheulaan ku istrina gitu.
0: Oh, jadi kencang mah eta ku istrina gitu nya.
1: Di pambuka jalanan teh ku istrina gitu.
0: Gitu tah. Teh lagu es lilin ya.
1: Es lilin.
0: Sorengan mah aya artina.
1: Artina teh eta.
0: Gitu.
1: Sang bang sang kodok teh gaduh ka suka, ka sono, ka resep, ka sang bango tapi alu-alu.
0: Alu-alunya.
1: Gitu tah.
0: Lah gitu nya. Aya urang dangukeun deui bae nya. Aya Jayandi.

Obers Brewhaus. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: Pemirsa kaum bangsa daya ayah, negara luhurin mega gitunya. Jadi oh, ayah dia
1: negara di luhurin mega
0: gitu nya. Judul nadanya itu
1: negeri di atas awan,
0: awan gitu.
1: Bahasa kan. Indonesia nama.
0: Nah, gitu nya. Jadi ayah di Citorek kitunya.
1: Ayahnya di Citorek
0: gitu. Gaduhan makna ungkapan kagum rasa syukur jeung kabanggaan kaendahan alam kearifan lokal kasepuhan Citorek anu aya di
1: Kabupaten Lebak
0: Banten gitu nya. Tah ieu teh jadi daya tarik wisatawan ieu teh Kang Jarwo nya.
1: Nya karena memang julukan teh negeri di atas awan atau napi negara luhureun mega teh letak geografisna.
0: Gitu.
1: Letak geografisna. Karena berada di kawasan wewengkon Citorek, ya wewengkon ada Citorek,
0: yeah.
1: Anu di nanti di selimutan ku Mega, atau napi kabut tebal, lantaran letaknya di darat dataran tinggi gitu, kawasan pegunungan berarti nya,
0: tiris berarti
1: tiris,
0: yang udara lagi sejuk nih kitanya.
1: Pasti nama kawasan Citorek kita di samping memang terus gaduh kawasan wisata nu anyar gitunya, negeri di atas awan, itu simbol kekaguman terhadap pesona alam Citorek.
0: Nah, itunya.
1: Jadi ayat lagu ieu teh muncul menggambarkan keindahan panorama alam nu aya di wilayah Citorek, anu menyerupai negeri di atas awan.
0: Nah, gitu. Jadi ngajaga kelestarian hutana gitunya. Eta endah alam sekitar serta adat istiadat warisan leluhur Sunda supaya henteu rusak.
1: Supaya henteu rusak
0: gitunya alamna gitunya endah.
1: Jadi di kawasan Citorek teh khususnya di kawasan negeri di atas awan teh bener-bener teu aya naon teh nya. Teu aya anu berbau kimia, teu aya industri,
0: murni,
1: jadi
0: ya.
1: Murni imah, alami gitunya, sehingga pami wisatawan anu hoyong menikmati suasana pegunungan anu alami teh ayana di Citorek di
0: gitunya.
1: Kawasan negeri atas awan teh ya.
0: Tempatnya damai,
1: damai, aya suara jangkrik,
0: aya bangkong,
1: bangkong,
0: ya. Tonggeret,
1: tonggeret, ya. Tak. Eta pan anu mentek ieu teh mah backsound,
0: backsoundnya,
1: backsound suasana pegunungan, anu membuat orang teh nu khususna nu kasih bukana kan di kota,
0: ya mohon.
1: Kan ada kesibukan di kota mah pasti deru suara mobil, suara perusahaan, pabrik.
0: Pabrik,
1: tos aya dina kuping gitu kan
0: ya.
1: Nah ketika dicandak ke kawasan kita gitu, eta jadi pes be.
0: Ngeunaheun
1: ya. Leungit adem gitu. Jadi kesibukan anu aya di kota teh teu kabawa ka dinya mah leungit karena pesona panorama alam anu bener-bener alami.
0: Nah, gitu nya eta teh nyaeta desa Citorek nya.
1: Nah,
0: pamirsa kaum bangsa daya urang lajeng ka deui nya. Aya Jalir Candi sok mangga.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
3: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Paket, paket.
0: Hah?
6: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
7: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
8: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Mohon perhatian, bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya, mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan jalan RT Hadi Winangun dan jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Dengarkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Asya. Entu, Jang.
3: Ya, Pak, kopina.
4: Oh, nya bara ringung kieu, nya kudung deui panen, sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus ajigana.
5: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
6: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Bagai senja menutup mentari, malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: آله وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: 89 Mutantul FM, cerdas, informatif, dan solutif. Masih bersama kita di Sabtu pagi. Abi?
1: Yuk, siap.
0: Oh, ada, semangat Bi?
2: Semangat dong.
0: Halo sahabat tadi kayak Mutatuli, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih?
2: Baik.
0: Abi apa kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Oh, alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia, dan pastinya super duper semua. Kembali lagi nih baru Kafati dan
2: Abililo
0: di program kesayang kita yaitu Mutatuli
2: Weekend.
0: Selama 1 jam ke depan, Kafati dan Abililo bakal menemani waktu santai kalian dengan lagu-lagu yang seru, cerita-cerita menarik, dan tentunya ada buku yang akan dibacakan oleh kakak-kakak dari komunitas Read Aloud Kabupaten Lebak.
2: Oke.
0: Nah, buat adik-adik sahabat Mutatuli yang lagi kumpul bareng keluarga, lagi belajar, atau lagi asik main di rumah, pasang telinganya yuk baik-baik. Kalian juga bisa banget kirim-kirim salam atau minta lagu favorit kalian lewat WhatsApp. Nomornya di 0811 8068 900.

0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Iya, sudah jam 6 lewat 43 menit untuk pagi hari ini. Kita ucapkan selamat pagi untuk adik-adik yang baru saja bergabung di acara Multatuli Weekend ini.
0: Iya, pasti. Mau nanya dong, Bi?
1: Boleh, boleh, boleh. Soalnya nih, Abi, kalau agak sedikit batuk ya. Jadi kondisinya lagi belum terlalu fit. Kenapa? Pertanyaannya apa? Udah dong.
0: Emang iya.
1: Dari ya sebetulnya karena lagi kurang sehat, Abi tuh mandinya enggak terlalu mandi yang gebras-gebrus gitu,
0: Berarti gitu. Mandi bebek gitu.
1: Kata orang sih istilahnya itu mandi bebek gitu ya, mandi yang enggak basah-basah gitu. Kan kalau misalkan lihat AA bebek itu kan kalau misalkan lagi apa? Lagi berenang gitu ya, terus kayak nyelupin kepalanya gitu ke air. Iya. Terus itu badannya tuh
0: enggak basah.
1: Enggak basah, ngeglosor gitu air-airnya. Nah, itu disebut dengan mandi bebek katanya gitu. Ya sebetulnya basah, cuma enggak
0: cuman karena cepet gitu.
1: Cepet
0: jadi
1: aja gitu.
0: Jadi dibilang mandi bebek.
1: Enggak pakai sabun juga sih gitu. Iya. Jadi nanti mungkin siang atau sorenya aja baru bisa mandi gitu. Karena ngejaga kondisi badan dingin segala macem gitu,
0: Iya.
1: Itu yang lagi kurang fit gitu ya. Tapi jangan dicontoh kalau misalkan adik-adik sahabat Tuli lagi sehat, ya harus mandi.
0: Tapi kalau misalkan masih tidur?
1: Masih tidur gimana maksudnya?
0: Jadi kan biasanya tuh orang-orang gitu yang kecapean gitu terus di liburnya pengen diistirahatin. Nah, itu bagaimana?
1: Pengen apanya?
0: Liburnya itu pengen diistirahatin, tidurnya pengen istilahnya tuh dipanjangin gitu. Itu gimana tuh?
1: Ya enggak apa-apa kalau emang dia butuh istirahat lebih cukup, ya enggak apa-apa gitu. Asalkan memang tidak ada pekerjaan berikutnya gitu. Nanti setelah istirahatnya cukup baru bisa beres-beres atau kerjain sesuatu yang seharusnya dia kerjakan gitu.
0: Oke. Semoga sahabat. Semoga sahabat Multatuli udah pada mandi, udah pada sarapan.
1: Betul.
0: Iya.
1: Sebetulnya mandi pagi itu sangat sehat loh,
0: Iya.
1: Gitu. Cuma kalau misalkan ada terutama nih ayah sama bundanya nih yang bekerjanya mungkin nggak sama dengan pekerja umumnya, misalnya dia harus kerja malam gitu. Ada loh profesi yang kerjanya sampai malam kayak security, kemudian juga apalagi ya kira-kira malam
0: ini,
1: hari
0: penyiar
1: juga ada yang misalnya kebetulan jadwalnya malam gitu, atau juga penjaga pintu kereta api juga kan kadang-kadang suka malam gitu.
0: Masinisnya juga
1: kadang-kadang ada yang bawa keretanya malam hari gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh berarti ada toleransi gitu bahwa misalnya pagi-paginya karena besoknya libur jadi gak mandi dulu juga gak apa-apa gitu. Ya pokoknya fleksibel aja.
0: Tapi yang paling sehat tuh pagi-pagi terus mandinya pakai air es.
1: Serius?
0: Katanya.
1: Kata siapa?
0: Orang air es itu katanya bikin badannya lebih kuat, bukan gimana gitu ya, lebih seger sama lebih kuat gitu. Pokoknya kurang lebih kayak gitu.
1: Iya. Penasaran kita juga nih, Abi juga penasaran gimana kalau kita nanti cari tahu apakah benar mandi dengan air es itu bisa menguatkan tubuh kita.
0: Tapi pagi-pagi.
1: Pagi-pagi ya. Oke. Tapi kalau sekarang gimana kalau pagi-paginya kita menanam jagung aja dulu.

0: IKD.
1: IKD? Apaan lagi tuh?
0: IKD itu identitas kependudukan dalam bentuk digital yang sah dan resmi. Sama seperti KTP elektronik fisik untuk keperluan pelayanan.
1: Terus cara daftarnya gimana tuh?
0: Gampang. Download aja aplikasi identitas kependudukan digital di Google Play Store atau App Store. Klik daftar, setujui syarat dan kebijakan privasi, lalu masukkan NIK, email, dan nomor HP aktif. Setelah itu, langsung selfie untuk verifikasi wajah dan scan QR code dari petugas Dukcapil dan kecamatan.
1: Nah, kalau nggak sempat datang?
0: Bisa juga melalui video call WhatsApp layanan dan pengaduan di Dukcapil di 0851-3949-5169.
2: Warga Kabupaten Lebak, yuk segera daftarkan IKD, ASN, non-ASN, pasangan dan anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Mari ikut beralih ke identitas digital.
0: IKD, praktis, resmi, dan ada dalam genggaman.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, mau rencanakan keluarga lebih aman? Memperingati World Contraception Day 2026, pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak mengadakan kegiatan pelayanan KB serentak gratis. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan penggunaan alat kontrasepsi yang aman. Yuk, catat informasi pentingnya. Pelaksanaan pelayanan KB serentak dilaksanakan mulai tanggal 7 September hingga 7 Oktober 2026 dengan lokasi pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan atau faskes pemerintah dan swasta di Kabupaten Lebak. Jenis layanan KB gratis diantaranya suntik, pil KB, kondom, implan, IUD, metode operasi pria atau MOP, dan metode operasi wanita atau MOW. Bagi warga yang ingin mengikuti program ini, silakan hubungi Balai Penyuluh KB, Faskes terdekat, Kader KB, Bidan Desa, atau Tim Pendamping Keluarga atau TPK setempat. Yuk, rencanakan keluarga sehat dan berkualitas dari sekarang. Masa depan anak yang hebat dimulai dari perencanaan yang tepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Bu, kalau mau anak nggak stunting berarti harus makan salmon tiap hari dong.
1: Loh, kata siapa?
4: Katanya harus makanan bergizi. Salmon kan makanan bergizi.
1: Iya ya, tapi bergizi kan nggak harus mahal.
4: Lah terus?
1: Kan ada ikan, telur, ayam, tahu tempe, sayur, buah. Yang penting macam-macam sesuai kebutuhan anak.
4: Jadi bukan masalah mahalnya nih?
1: Iya, betul. Yang penting kan bergizi, cukup, aman. Terus diberikannya dengan pola yang tepat ya.
5: Pemenuhan gizi adalah salah satu langkah penting dalam mencegah stunting. Jangan lupa, pantau pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin di posyandu atau fasilitas kesehatan. Karena mencegah stunting tidak harus mahal. Yang penting, jangan abai.
4: Kalau begitu, tempe juga boleh dong.
1: Boleh dong, tapi ayah jangan habisin lauk adek ya.
5: Cegah stunting mulai dari isi piring, pola asuh, dan perhatian kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Multatuli FM.

0: mohon perhatian. Bagi seluruh warga Rangkas Bitung dan sekitarnya, mulai Jumat 4 September 2026, jalan perlintasan langsung JPL 183 Pasar Rangkas Bitung yang menghubungkan Jalan RT Hadi Winangun dan Jalan Tirtayasa akan ditutup secara permanen. Penutupan ini dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama. Bagi pengguna jalan dari arah RT Hadi Winangun maupun Jalan Tirtayasa, silakan memanfaatkan jalur alternatif yang telah disediakan, arah barat dan arah timur. Utamakan keselamatan dan selalu patuhi aturan lalu lintas. Terima kasih. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT KAI dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, musim kemarau bukan waktu yang tepat untuk asal membakar sampah. Kondisi lingkungan yang kering dan berangin dapat membuat api lebih mudah merambat ke rumput, daun kering, semak, atau material lain yang mudah terbakar hingga kebakaran meluas. Daripada dibakar, yuk kelola sampah dengan cara yang lebih aman. Jangan sampai niat membersihkan sampah justru memicu kebakaran. Pilih cara lain untuk mengolah sampah tanpa harus membakarnya. Olah sampah organik menjadi kompos, seperti sisa makanan, sayur, buah, dan daun kering. Pisahkan wadah sampah sejak awal. Jangan campur semua jenis sampah dalam satu wadah. Sediakan minimal 2 tempat sampah berbeda. Menggunakan bank sampah. Setorkan sampah anorganik yang bernilai daur ulang seperti botol plastik atau kardus ke bank sampah terdekat. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan gunakan kembali wadah atau barang yang masih layak pakai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, di era digital yang terus berkembang, ekosistem belajar yang inovatif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh elemen pendidikan menjadi sebuah prioritas. Melalui optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Buku Indonesia atau SIBI. SIBI dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, menyajikan buku teks utama, buku teks pendamping, hingga buku bacaan literasi untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK dan SLB. SIBI menawarkan berbagai keunggulan strategis yang mendukung operasional administrasi maupun kegiatan belajar mengajar di sekolah. Akses gratis dan bebas hak cipta. Seluruh buku di platform ini dapat diunduh dalam format PDF atau dibaca secara daring tanpa pungutan biaya. Hal